0: Wah, jadi tadi perjalanan nilai.
1: Siap je aku dah ni. Berjalan-berjalan juga. Tu pasang klip pinggang ah. Sekarang apa bedanya kena saman?
0: Allah. Terima kasih mengingatkan aku.
2: Ingat, jangan lupa untuk menggunakan tali pinggang keselamatan Auda ketika Auda memandu.

9:05 minit malam. Selamat malam saya ucapkan kepada Auda yang masih lagi setia mendengarkan Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Ya Auda, kita sudah pun berada di dalam segmen Sehati Sejiwa, ruang istimewa yang menghimpunkan lagu-lagu cinta yang menyentuh hati. Sama ada buat pasangan, ahli keluarga, sahabat ataupun insan yang sentiasa dekat di hati. Inilah masanya kita orang tu berkongsi rasa dan menghargai mereka. Ya, sudah kita mulakan segmen Sehati Sejiwa dengan sebuah lagu yang cukup indah. Lagu ni menemani Auda di mana saja Auda berada. Aku cinta, aku rindu.

Masih lagi kita berada dalam segmen Sehati Sejiwa, segmen yang menghimpunkan lagu-lagu duet terbaik untuk menceriakan malam Auda. Setiap lagu duet bukan sekadar gabungan dua suara yang merdu, tetapi juga menyampaikan kisah tentang kasih sayang, persahabatan, pengorbanan dan kenangan yang menyentuh hati. Ada yang romantik, ada yang penuh emosi, malah ada juga yang mengimbau nostalgia. Ya udah, teruskan bersama kami dan nikmati rangkaian lagu duet yang pastinya menghiburkan serta menemani Auda. Teruskan dengan lagu seterusnya, lagu daripada Rosa dan juga Hafiz, Salahkah? Di mana salahnya?

Ya, pada hari ini pertemuan kita hari Isnin 13 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 27 Julai 2026 Masihi. Dan saya dah menerima sini beberapa ucapan yang akan saya bacakan. Ini dia, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran buat Ipar dan Biras, Cikgu Hajah Nur Hazlina Haji Tarif yang ke-49 tahun yang berada di lambak kanan. Dengan iringan doa, semoga dirinya dimuliakan, dikurniakan umur yang panjang lagi berkat dan sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, melakukan segala amal ibadah, dijauhkan daripada segala penyakit, diperluaskan dan dipermurahkan dan mendapat rezeki yang banyak, yang halal, berkat dan bermanfaat, dan semoga dipermudahkan, diberikan petunjuk, rahmat, hidayah, panduan, kemudahan, kelapangan dan kesenangan oleh Allah SWT dalam setiap apapun pekerjaan urusan harian, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan semoga katanya sentiasa dianugerahkan kebahagiaan di samping keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Ini datangnya daripada Abang Julai, Aisyah dan juga anak buah.

doa cucu-cucu kemenakan yang berada di Kota Batu, juga daripada suami Haji Samli Haji Mat Nur yang di Lambal, juga daripada Maludin Rusina di Meragang, Jalani dan Rusida di Tamoy, Fadzila dan juga Sidah yang berada di Mengkubau. Ucapan berikutnya lagi, Sana Helwa, selamat ulang tahun. Happy birthday buat Norah Sidah binti Haji Salim. Dengan iringan doa, semoga dimuliakan dirinya, dilapangkan hatinya, bahagiakan keluarganya, luaskan rezeki seluas lautan yang diciptakan, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala doa, sehat tubuh badan, jauhkan daripada segala penyakit musibah, diterima amal ibadah, dan jadikan dia sebagai penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Ini datang daripada abang Haji Ruslan bin Haji Dali, Kak Pengiran Isah binti Pengiran Haji Ahmad serta keluarga yang berada di perumahan Kampung Rimba.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmony FM. Ya Auda, kita masih lagi berada dalam segmen Sehati Sejiwa. Segmen yang membawakan pilihan lagu-lagu duet yang indah dan penuh makna. Lagu duet ini mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Apabila dua suara bergabung dalam satu melodi yang mampu menyampaikan emosi yang lebih mendalam, sama ada tentang cinta yang bahagia, rindu yang terpendam, persahabatan yang utuh ataupun kisah kehidupan yang dekat dengan hati kita. Dan tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan pilihan lagu duet seterusnya, hanya memuji.

0: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan? Atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
1: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Audra dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari,
1: suhu udara minima dan maksima harian,
0: keadaan angin harian,
1: keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam,
0: ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam,
1: amaran cuaca bagi angin,
0: angin kencang dan risiko banjir kilat,
1: image radar cuaca,
0: ramalan turunan hujan,
1: sambungan ke talian cuaca 114
0: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

Bukan sekadar memiliki, ia adalah tentang menghargai, memahami dan menerima segala kekurangan yang ada. Cinta tidak semestinya sentiasa indah tanpa ujian, tetapi cinta yang tulus akan sentiasa memilih untuk bertahan dan saling menguatkan. Dikatakan juga cinta jika hati terasa tenang ya saat mengingatinya, jika bahagia hadir dan saat melihatnya tersenyum, dan jika doanya sentiasa menjadi sebahagian daripada harapan kita. Mungkin itulah yang dinamakan cinta ya. Kerana cinta yang indah bukan hanya dirasai oleh hati tetapi dibuktikan melalui setiap kebaikan yang kita berikan ya. Baiklah Auda, kita masih lagi bersama menerusi Sesegar Harmoni di pagi Selasa ini. Yang masih lagi bersama saya Noni Dahniwati, 13 Safar 1448 Hijrah bersamaan 28 Julai 2026 Masihi. Terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang semakin ramai menyapa Harmoni FM dan juga menghantarkan ucapan-ucapan tahniah.

Baiklah, saya akan terus menyapa rakan-rakan WhatsApp dan juga membacakan ucapan-ucapan tahniah bermula pukul 8 pagi nanti. Ya. Baik, saya kongsikan ini, ya, Brunei Darussalam Maritime Week 2026 akan berlangsung selama 4 hari dari 6 hingga 9 Ogos 2026 bertempat di Dermaga Diraja. Ahoda, sepanjang acara ini terbuka kepada orang ramai dan merupakan peluang terbaik untuk Ahoda sekeluarga serta rakan-rakan meneroka dan mengenali dunia maritim Brunei Darussalam, ya, malah industri maritim global secara lebih dekat. Ya, sepanjang acara berlangsung, para pengunjung berpeluang mengunjungi pelbagai pameran maritim serta menghadiri 8 sesi forum yang menampilkan barisan panel-panel tempatan dan antarabangsa. Ya, ya, pelbagai topik menarik berkaitan industri maritim, keselamatan, inovasi serta perkembangan sektor maritim akan dikongsikan sepanjang 4 hari tersebut. Ya, bukan itu sahaja, Ahoda juga boleh menyertai pelbagai aktiviti interaktif dan menyeronokkan, ya, seperti Color Hunting Challenge, Dog and Discovery dan Kahoot Challenge. Ya, para peserta berpeluang memenangi barangan eksklusif Brunei Darussalam Maritime Week 2026 serta pelbagai hadiah menarik menanti Ahoda. Ya, bagi Ahoda yang gemar akan cabaran, jangan lepaskan peluang untuk menyertai scavenger hunt yang akan diadakan pada hari terakhir acara, iaitu pada hari Ahad 9 Ogos 2026. Pendaftaran bagi scavenger hunt hanya boleh dibuat secara fizikal di lokasi acara dan penyertaan adalah terhad kepada 100 peserta terawal sahaja. Oleh itu, datanglah lebih awal untuk memastikan, ya, tempat Ahoda terjamin. Ya, kemasukan adalah percuma. Ya, jangan risau, kemasukan adalah percuma dan pendaftaran dan pengunjung boleh dibuat terus, ya, di lokasi acara. Jadi Ahoda, berkunjunglah beramai-ramai ke Brunei Darussalam Maritime Week 2026 dari 6 hingga 9 Ogos 2026 bertempat di Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Terkait dunia maritim serta pelbagai cabaran yang menangi hadiah menarik dan alami sendiri kemeriahan Brunei Darussalam Maritime Week 2026. Baiklah, untuk mendapatkan, ya, maklumat lanjut, ya, sila layari laman sesawang BDMW 2026 di www.bruneimaritimeweek.com dan ikuti MPABD Brunei Darussalam di Instagram @mpa.brunei.

0: tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
3: Baiklah, sudah pukul 8 pagi. Terus saja saya menyapa rakan-rakan WhatsApp dan juga membacakan ucapan-ucapan tahniah yang diterima di pagi Selasa ini. Ya. Baik, ini dari Maria di Kampung Lumut. Ya, Assalamualaikum. Salam Maria. Selamat pagi dan selamat bertugas, katanya. Cuaca di Kampung Lumut, alhamdulillah, baik-baik saja ketika ini. Ya. Baik, terima kasih juga Sahri menyapa Harmoni FM. Ya, ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Selamat pagi ditujukan kepada adik-beradik tersayang, iaitu Darussalam Haji Safri, Haji Zulfikar, Malutna, Nur Aziki, Nur Diana Ali, Nur Adida dan ipar Saiful Rizal serta keluarga 137F Kampung Setia Pahlawan. Didoakan, ya, semoga dikurniakan kesihatan yang afiat, dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan, diluaskan rezeki serta sentiasa dalam keberkatan dan perlindungan Allah jua. Amin, amin, amin. Ucapan daripada Haji Radwan Mengkubau. Baiklah, ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Selamat ulang tahun yang ke-30. Ya, kepada Harmoni FM. Semoga Harmoni FM akan terus berjaya mempertabatkan industri penyiaran.